0: Indonesian on mobile, online and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini telah kami siapkan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Pendengar, para pengemudi di seluruh Australia membayar lebih mahal di pompa bensin karena harga bahan bakar yang terus tidak stabil. Jadi, apakah masuk akal untuk memilih opsi bensin yang lebih murah saat mengisi bahan bakar? Jawabannya sangat tergantung pada kebutuhan mesin Anda, karena tidak semua jenis bahan bakar cocok untuk setiap kendaraan. Berikut ini laporan dari Australia Explained mengenai hal tersebut yang disusun oleh Zoe Tomaido. Jenis bahan bakar utama yang ditemukan di pompa bensin Australia meliputi berbagai tingkatan bensin tanpa timbal atau unleaded, bensin campuran etanol, dan diesel. Ada tiga macam bensin utama, yaitu bahan bakar oktan 91 yang dikenal sebagai bensin tanpa timbal reguler, kemudian premium tanpa timbal oktan 95, dan bahan bakar oktan 98. Angka-angka ini mungkin sedikit berbeda dari pompa bensin di negara lain karena metode perhitungan yang berbeda. Namun tidak perlu khawatir, angka-angka tersebut menunjukkan kualitas bahan bakar yang setara, demikian dikatakan oleh Zach Aman. Beliau adalah Profesor Teknik Kimia yang saat ini menjabat sebagai Profesor Vice Chancellor of Enterprise Education di University of Western Australia.
3: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
2: Nilai oktan mengukur ketahanan bahan bakar terhadap pembakaran dini. Demikian dijelaskan oleh James William, Kepala Kebijakan di Royal Automobile Club of Victoria atau RACV.
4: So the octane number on the bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
2: Nilai oktan yang lebih tinggi juga berarti harga yang lebih mahal. Namun hal ini tidak selalu membawa performa mesin atau efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Mr. William dari RACV mengatakan, jika Anda tidak mengendarai kendaraan berperforma tinggi atau mobil sport, bensin tanpa timbal 91 umumnya merupakan pilihan yang paling hemat biaya untuk jumlah kilometer yang ditempuh per liter bahan bakar.
4: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
2: Di sisi lain, tidak disarankan untuk menggunakan oktan 91 jika kendaraan Anda dirancang untuk berjalan dengan bahan bakar oktan yang lebih tinggi. Label di bagian dalam tutup tangki bahan bakar kendaraan Anda atau buku panduan akan menyatakan nilai oktan yang direkomendasikan oleh pembuat mobil Anda.
4: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
2: Harus diingat, Anda juga tidak boleh memasukkan bensin ke dalam kendaraan diesel dan sebaliknya. Jika Anda mengendarai kendaraan diesel, Anda akan mengetahui

0: dari pabrikan, apakah kendaraan Anda compatible dengan biodiesel atau jenis bahan bakar yang terbarukan dan dapat terurai secara hayati. Jika tidak, Anda harus tetap menggunakan diesel reguler. Campuran bensin etanol yang paling umum di Australia adalah E10. Bahan bakar ini mengandung 10% etanol, yaitu bahan bakar yang berasal dari bahan tumbuhan yang dicampur dengan 90% bensin tanpa timbal. Bahan bakar ini memiliki oktan yang lebih tinggi dan lebih murah di pompa bensin. Namun, hal itu belum tentu menghemat uang Anda untuk pengeluaran bahan bakar. Profesor Emmon menjelaskan.
1: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
0: Jika Anda tidak yakin apakah kendaraan Anda compatible dengan E10, periksa buku panduan pabrikan Anda atau kunjungi situs web mereka.
1: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
0: Di Australia, kualitas bahan bakar sudah distandardisasi di seluruh pompa bensin. RACV menyarankan para pengendara untuk membandingkan harga guna mendapatkan harga bahan bakar terbaik, karena seharusnya tidak ada perbedaan kualitas di antara berbagai pengecer bensin. Bagi para pengendara yang hemat anggaran, menemukan bahan bakar termurah yang memenuhi persyaratan pabrikan biasanya merupakan pilihan yang paling ekonomis. Laporan ini disusun oleh Zoe Tomaido dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesia. Pendengar sekalian, minggu lalu adalah Minggu Reconciliation Week, dan berikut ini laporan dari Ibu Sridin tentang hal tersebut. Silakan mengikuti.
2: Berbagai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat diadakan di seluruh Australia untuk memperingati Pekan Rekonsiliasi Nasional yang berlangsung dari tanggal 27 Mei hingga 3 Juni. Tema tahun ini adalah, dalam tanda kutip, All In, seruan kepada seluruh warga Australia untuk berkomitmen sepenuh hati terhadap rekonsiliasi dan untuk memajukan hak-hak masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Berikut laporan selengkapnya.

0: Turn little, the sea of spring, our kin in the sky, on the waters up in those tall trees, caretakers, nurturers, much like our people, your own little.
1: Ini adalah suara Riketa Valley, seorang perempuan nungal yang bernyanyi pada pembukaan acara sarapan pekan rekonsiliasi di Perth. Acara ini merupakan salah satu dari puluhan acara yang diselenggarakan oleh komunitas yang diadakan di seluruh Australia, termasuk jalan-jalan sejarah lokal, ceramah, percakapan, pameran seni, dan pertunjukan. Di pantai selatan New South Wales, Gail Nolan memfasilitasi lokakarya bahasa Derga. Ia mengatakan kepada NITV Radio bahwa pekan ini merupakan kesempatan untuk mengakui pentingnya revitalisasi bahasa.
2: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
1: Di Illawarra, Brandon Newton, seorang pria wirajuri dan pekerja sosial untuk kaum muda, telah membantu mengorganisir acara Jalan Rekonsiliasi Kunawara. Acara komunitas tersebut mencakup tarian dan nyanyian budaya untuk anak-anak sekolah setempat dan lainnya yang dipimpin oleh para tetua Aborigin. Berbicara kepada Radio NITV, ia mengatakan bahwa baginya rekonsiliasi juga tentang melanjutkan pekerjaan keluarganya sendiri yang memiliki sejarah panjang aktivisme hak-hak Aborigin.
3: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me. And basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
1: Tema Pekan Rekonsiliasi tahun ini adalah, dalam tanda kutip, semua terlibat. Seruan kepada seluruh warga Australia untuk berkomitmen pada rekonsiliasi setiap hari. Perempuan Bunjalung dan Kepala Executive Reconciliation Australia, Karen Mandin, mengatakan rekonsiliasi tidak dapat dicapai secara pasif.
4: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that means getting off the sidelines, it means being all in for action and outcomes.
1: Pekan Rekonsiliasi Nasional 27 Mei sampai dengan 3 Juni menandai dua tonggak penting dalam perjalanan rekonsiliasi Australia, yaitu referendum 1967 dan keputusan Mabo. Pada tahun 1967, hampir 91 warga negara Australia memilih untuk mengubah konstitusi agar masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander dapat dihitung sebagai bagian dari populasi. Keputusan Mabo pada tahun 1992 mengakui hak atas tanah masyarakat Meriam di Selat Torres, menepis anggapan bahwa Australia adalah terra nullius atau tanah yang tidak dimiliki siapapun pada saat penjajahan. Karen Mandin mengatakan bahwa pekan ini adalah kesempatan bagi warga Australia untuk merenungkan sejarah bersama bangsa dan apa yang masih perlu diubah.
4: Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at, to celebrate the opportunities and the milestones that we've marked. But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing? What are the things that are still challenging us as individuals, as organizations, as communities?
1: Dia mengatakan bahwa komunitas migran juga memiliki peran penting dalam rekonsiliasi.
4: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. there's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country? How do they pay respect? How do they engage with community?
1: Karen Mandin mengatakan bahwa masyarakat pribumi dan orang-orang dari latar belakang migran seringkali dapat menemukan nilai-nilai dan pengalaman yang sama. Hal ini telah terjadi pada Lan Aing Dam, seorang karyawan Centrelink dan Presiden Asosiasi Keluarga Vietnam Australia di Darwin. Ia mengatakan kepada SBS Vietnamese bahwa bekerja sama dengan masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander telah membantunya mengenali kesamaan dengan budaya dan tradisinya sendiri. Cuevas mengatakan bahwa ia telah melihat betapa besarnya penghargaan masyarakat adat Australia terhadap perawatan yang diberikan oleh para kesehatan Filipina. Kini bekerja di klinik Amata di wilayah APY di Australia Selatan, Bapak Cuevas mengatakan kepada SBS Filipino bahwa ia bangga dapat melanjutkan warisan perawatan tersebut.
5: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their also their situation, that not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly, some people are getting educated from indigenous people. They're trying to encourage more of their fellow people as well to encourage them to see a medical treatment.
1: Berbicara kepada

0: Ada Radio NITV Sasha Greenough, seorang wanita dari suku Jahru Walmadari dan Jawen, mengatakan bahwa membangun pemahaman dan pengakuan terhadap sejarah Australia sangat penting untuk rekonsiliasi.
1: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country. And I guess for me is that true reconciliation won't happen until that truth is recognised and there's peace around that.
0: Para arsitek pernyataan Uluru dari hati mengatakan Australia masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dalam perjalanan rekonsiliasinya. Ketua bersama Dialog Uluru, Pat Anderson dan Megan Davis mengatakan laporan penutupan kesenjangan menunjukkan kemajuan yang terbatas dengan beberapa isu kritis yang dihadapi komunitas adat semakin memburuk. Pada hari pertama pekan rekonsiliasi, pemilik tradisional Kerup Mara Gundij Mara, Travis Lovett, menyelesaikan perjalanan jalan kaki selama 5 minggu dari Melbourne ke Canberra. Perjalanan tersebut merupakan bagian dari seruan untuk proses pengungkapan kebenaran nasional tentang dampak kolonisasi terhadap masyarakat bangsa pertama. Ia mengatakan kepada Radio NITV bahwa pengungkapan kebenaran sangat penting untuk penyembuhan nasional.
2: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important for our people because we've spoken our truth for the last 200 plus years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together based on truth, based on justice, healing and hope.
0: Nah, rangkuman tadi disusun oleh Angelica Wade dan Carrie Lee Barry untuk SBS News dengan tambahan laporan dari NITV Radio, SBS Vietnamese dan SBS Filipino yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS. This is SBS Radio.
6: Pendengar, ada usulan untuk mengetahui siapakah penegak hak asasi manusia itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu Sri Dean berbincang dengan Bapak Andreas Harsono mengenai hal tersebut. Silakan mengikuti wawancara berikut ini.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Apa yang terjadi? Selama ini yang berhak mengeluarkan surat itu adalah lembaga hak asasi manusia milik negara, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seterusnya. Itu hanya dikeluarkan bila seseorang memerlukan surat dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan untuk berobat atau mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi surat itu hanya dikeluarkan bila ada keperluan, rumah sakit atau psychological treatment atau bantuan keuangan, itu baru dikeluarkan. Tanpa itu ya tidak perlu. Nah, sementara wacana yang ada sekarang itu mau didefinisikan.
2: Mungkin sebelum Pak Andreas menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu, karena biasanya seperti sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia, itu kan biasanya menginduk kepada apa yang tertera dalam konvensi PBB, kan begitu kan itu?
1: Betul.
2: Biasanya.
1: Betul.
2: Nah, itu bagaimana ketentuan atau charter atau piagam dari PBB itu sendiri yang menyangkut hak asasi manusia? Mohon dijelaskan supaya pendengar kami juga kembali mengingat begitu.
1: Ya, jadi menurut ICCPR, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang disebut hak asasi manusia atau pekerja atau pembela atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia adalah ya setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Setiap orang berhak menjadi pembela hak asasi manusia selama mereka menentang pelanggaran HAM yang dilakukan secara damai. Jadi definisinya menurut PBB memang luas sekali. Dan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR sehingga negara Indonesia terikat dengan ICCPR.
2: Ketentuan tersebut, iya. Nah,
1: betul.
2: Sekarang mengapa kalau dengan usulan ini berarti kan kemungkinan nantinya seperti Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan atau yang mungkin badan-badan atau instansi-instansi yang serupa itu akan dijadikan satu. Nah, apa ini yang mendasarinya tadinya?
1: Ya, tentu ada sedikit keruwetan ya. Karena di Indonesia ini ada beberapa lembaga resmi hak asasi manusia. Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Antas Anak, ada lagi disabilitas. Nah, di dalam wacana yang berkembang itu mau di merger. Nah, menurut kami upaya merger, apalagi dalam suasana seperti sekarang, itu bakal merugikan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga ini sudah ada dan sudah jalan. Kenapa harus di merger? Nggak ada masalah kok. Ya, Komnas Perempuan misalnya itu kinerjanya bagus sekali. Tetapi yang jadi masalah, kayak Komnas Perempuan, itu dananya dipotong sampai 1/4, 25%. Komnas HAM juga dipotong, sehingga kinerja mereka menurun. Yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah menambah dana mereka. Mereka itu bekerja keras, luar biasa. Komnas Perempuan itu saya tahu masak sendiri untuk makan siang, untuk menghemat anggaran ya. Banyak program mereka dipotong. Harusnya itu yang diperhatikan, bukan mengotak-ngatik kelembagaan mereka. Corporate culture-nya sudah terbentuk. Plus minus ya. Ada yang lebih kurang, ada yang kurang daripada yang lain, tapi ada yang sangat bagus. Komnas Perempuan misalnya itu sangat bagus. Kalau itu di merger, membentuk lagi corporate culture, wah itu setengah mati. Ya. Perlu waktu 1 dekade, 2 dekade untuk membentuk corporate culture yang bagus. Gitu.
2: Ya. Nah, kalau itu berarti dari penilaian Pak Andreas, itu masing-masing ya dengan plus minusnya itu ibaratnya,

0: itu sebetulnya sudah menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan, yaitu untuk tugas-tugas apa memberantas atau menghilangkan itu pelanggaran hak asasi manusia itu.
1: Nah, ada mandat yang kurang. Misalnya mereka nggak punya kewenangan buat memanggil orang, memanggil paksa. Itu kekurangan Komnas HAM misalnya. Nah, kenapa itu nggak ditambah ya, tanpa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah kah atau apa gitu, sehingga mandat mereka bertambah, bukan malah diotak-atik didefinisikan pembela HAM yang di luar Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain itu. Ini sama, Bu Sri, dengan dulu ada upaya mensertifikatkan wartawan.
0: Ya,
1: wartawan itu diberi definisi. Di Indonesia itu ada 43.000 lebih lembaga media menurut Dewan Pers. Kalau ini semua didefinisikan, kemudian wartawan harus dikasih lisensi kayak pengacara, kayak dokter, wah itu kan ribet setengah mati. Nah, sehingga akhirnya terjadi kompromi, diberi pelatihan, tapi itu sifatnya sukarela. Sehingga Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan bikin sertifikasi wartawan, tapi tanpa sertifikasi juga tetap boleh bekerja sebagai wartawan. Itu komprominya ya, khusus wartawan. Sementara ini khusus pembela HAM, saya khawatir kalau itu didefinisikan, jadi ribet. Kayak wartawan aja susah kan didefinisikan.
0: Ya. Nah, maksud saya begini, Pak Andreas kan sudah berpengalaman untuk mengetahui bagaimana situasi seperti pergerakan hak asasi manusia atau cara kerja ini organisasi-organisasi hak asasi manusia, pembela hak asasi manusia di mancanegara itu. Nah,
1: ya.
0: Biasanya sesuatu atau perubahan yang akan dilakukan itu kan harus ada submisi atau masukan dari masyarakat lah, katakanlah begitu. Nah, apakah proses semacam ini itu juga dilakukan di Indonesia atau tidak? Kalau tidak, mengapa?
1: Ada beberapa orang yang jadi pembela hak asasi, misalnya dilibatkan di dalam proses ini. Saya kira mereka juga memberikan masukan. Namun menurut saya, substansinya tetap harus mengacu pada ICCPR. Ya, ngapain mendefinisikan sesuatu yang pertama sangat luas. Yang kedua, di negara lain juga tidak ada upaya mendefinisikan siapakah itu pembela hak asasi manusia. Lagi-lagi, hak asasi manusia sangat luas. Dari hak sipil, hak berpendapat, hak perempuan, sampai hak akan air, dan seterusnya. Disabilitas sangat luas sekali. Kalau itu didefinisikan, dia akan mempersempit
0: ruang kerjanya, ya,
1: ya,
0: ya.
1: Tidakkah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu dibuat untuk hak asasi manusia?
0: Memang kalau kita lihat sebetulnya inti dari tujuan PBB itu ya itu. Ini saya hanya secara garis besarnya saja itu. Tentunya ya, bahwa mudahnya adalah PBB memang sebetulnya untuk mensetarakan dari kedudukan tiap-tiap bangsa itu, apapun
1: ya,
0: bangsa ya itu atau kaya atau
1: mencegah waktu itu ya, supaya nggak terjadi Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu kan pasti banyak pelanggaran kemanusiaan. Sehingga sebetulnya tujuan PBB itu, nah bagaimana sekarang mau mendefinisikan dunia yang begitu luas di negara Indonesia? Nggak masuk akal menurut saya, nggak perlu.
0: Nah sekarang masalahnya, apakah Komnas HAM, Komnas Perempuan atau badan-badan itu sudah memberikan masukan kepada pemerintah misalnya, termasuk juga tentunya dari pembela hak asasi manusia itu?
1: Oh nggak mau, mereka bilang ngapain itu ya? Ngapain harus didefinisikan kayak soal ini ya? Dulu pernah ada ucapan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalie Spiekhuis bahwa akan dibentuk lembaga asesor. Ya, belakangan dia bilang tidak, tapi dia bilang asesornya akan menentukan seseorang sebagai pembela HAM atau tidak. Menurut Komnas HAM, itu adalah ancaman terhadap pembela HAM. Karena yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu kebanyakan ya aparat negara. Bagaimana sekarang label ini sudah ditentukan oleh negara. Repot nanti.
0: Ya, saya bisa mengerti jalan pikirannya. Namun demikian maksud saya itu karena Indonesia kan satu juga negara hukum dan juga negara demokrasi. Nah, paling tidak kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dirubah atau ingin dijadikan suatu undang-undang

0: Nah, itu pasti kan harus diberitahukan dulu kan, kan juga minta bagaimana pendapat dari beberapa pihak. Nah, sekarang walaupun kemungkinan itu dari para pembela atau organisasi pembela hak asasi manusia itu tidak setuju dan sebagainya, tapi masukan mereka kan juga tetap penting kan itu, Pak Andreas?
1: Oh iya.
0: Mengapa mereka tidak mau memasukkannya? Seperti atau saya yang salah tangkap tadi?
1: Saya juga bingung ya menjawab itu. Harus tanya pada mereka, pada pemerintahan Presiden Prabowo.
0: Bukan, maksud saya apakah pihak pemerintah yang tidak mau menerima masukan atau dari pihak organisasi pembela hak asasi manusia itu yang tidak mau menyampaikan masukan mereka? Itu yang
1: mereka mau.
0: Dan sudah?
1: Sudah, sering sekali.
0: Jika demikian halnya, jadi apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat misalnya sehubungan dengan rencana perubahan undang-undang tersebut? Ini menurut dari penggerak.
1: Tidak perlu dilakukan dalam suasana seperti sekarang. Kalau itu dilakukan, risikonya terlalu besar. Dulu kan pernah ada upaya merevisi undang-undang pers tahun 99. Kami dulu juga menolak karena risikonya besar sekali.
2: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
3: SBS Radio.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat. Nah, berikut ini kami akan menyajikan sebuah laporan kembali ke tanah air di mana ada sebuah kegiatan bernama Nemu Buku, sebuah komunitas literasi yang berada di Palu. Rekan Nurhati Sucahyo menyampaikan laporan berikut ini.
5: Pendengar, di tengah minat baca yang rata-rata cenderung menurun di Indonesia, sejumlah komunitas atau perpustakaan umum atau kelompok literasi di tanah air mencoba tetap bertahan dan bahkan eksis karena peran serta dari masyarakat atau para aktivis di dalamnya. Salah satunya adalah Nemu Buku di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mampu bertahan selama hampir 20 tahun terakhir ini melayani masyarakat tidak hanya di bidang perbukuan, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang membantu komunitas untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, apa rahasia dari Nemu Buku sehingga bisa bertahan bahkan terus melayani masyarakat tanpa mengharap dukungan dari pemerintah? Adi Atmaja, pustakawan di Nemu Buku, akan berbagi cerita dengan kita semua. Bang Adi, Nemu Buku ini sebenarnya sebuah tempat usaha begitu atau komunitas, Bang, atau lembaga sadar masyarakat?
6: Selama ini Nemu itu lebih tepatnya komunitas ya, perpustakaan komunitas gitu, karena yang kelola itu juga komunitas-komunitas dari macam-macam disiplin, jadikan itu titik kumpul dan berkontribusi dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang bikin kegiatan di situ, ada yang bikin rapat di situ, kayak gitu. Dan sisanya beberapa teman-teman yang paling intens ada sering datang ke Nemu itu akhirnya ikut mengatur buku-buku juga, gitu, bantu-bantu. Dan sekalinya ada program dari Nemu Buku ya kerjanya bareng juga sama teman-teman yang sering mampir di Nemu, kayak gitu.
5: Oke.
6: Ya komunitas lah.
5: Yang fokusnya untuk literasi atau gerakan membaca buku begitu atau ada fokus lain?
6: Jadi kalau dasarnya literasi ya, cuma waktu bilang literasi tidak hanya baca tulis. Karena misal untuk melihatnya itu bisa ke dulu Nemu punya program rutin. Ini berapa tahun terakhir tidak seintens dulu lagi karena macam-macam soal. Ada nombaca misal satu itu program kalau ada penulis yang datang ke Palu atau kalaupun dia bukan penulis tapi dia penting untuk diajak bicarakan persoalan tertentu, dia akan diundang di program itu kayak gitu, dan ngobrol topik terkait itu membaca. Secara harfiah itu sebenarnya artinya membaca gitu, tapi dalam arti yang luas. Kemudian ada program, dulu ada bioskop Jumat gitu, macam-macam. Itu dari tahun 2, itu termasuk program paling awalnya juga gitu, dari tahun 2009. Ya, nonton macam-macam film dan dibicarakan.
5: Berarti ini komunitas cukup lama ya, Bang?
6: Berdirinya 2007. Ya, 2007, dan sama Kak Neni Muhyiddin. Itu juga di rumahnya, di rumah keluarganya, digunakan jadi tempat ngumpul. Jadi mulanya perpustakaan mini ya, kemudian jadi lebih luas gitu.
5: Saya juga lihat di unggahan-unggahannya ada juga acara seperti nonton bareng begitu ya, musik.
6: Iya, kadang kalau ada teman-teman yang juga terjaring, mereka kadang bikin pameran di situ. Ada kadang kalau ada kayak terakhirnya launching buku ya, sekalian diundang teman-teman pemusik untuk apresiasi kayak gitu.
5: Kalau kita spesifik bicara buku nih, kalau secara umum kan ya ada penurunan minat baca lah di masyarakat ya. Di Palu bagaimana ceritanya soal ini?
6: Soal minat, jadi dulu itu sempat intens nemu buku itu, bikin punya perpustakaan keliling pakai motor. Dan kalau mau diukur dari pengalaman perpustakaan keliling itu, minatnya mau dibilang rendah juga tidak kayak gitu. Banyak yang berminat itu keliling ke sekolah-sekolah dan terutama SD, sesekali di taman. Dan kalau mau diukur dari pengalaman itu, publik yang mampir dan lihat-lihat buku sebentar itu cukup banyak. Tapi sepertinya yang kurang itu justru pembacaan yang mendalam, misal kayak gitu, membaca dan ngobrol bareng gitu. Atau misalnya setelah membaca dia ngapain gitu, dia nulis kah, atau dia ngulas gitu, atau dia membicarakan hal yang lebih gitu setelah. Mungkin itu yang, tapi untuk minat kalau mau dibilang tinggi juga kita nggak yakin untuk bilang tinggi gitu, tapi mau dibilang rendah juga tidak juga, karena dengan melihat melalui pengalaman-pengalaman begitu, ketika aksesnya diberikan, minat itu ada kayak gitu. Jangan-jangan masalahnya diakses kayak gitu. Misal setelah perpustakaan kota di Palu ini berdiri, itu pengunjungnya cukup tinggi kayak gitu ternyata. Setelah perpustakaan kotanya berdiri dan dikonstruksi dengan ruang yang inklusif gitu.
5: Pengalaman teman-teman di Nemu, apa kira-kira faktor yang mampu menjaga sebenarnya minat baca masyarakat, khususnya di Palu ini?
6: Mungkin kalau di Nemu yang bikin teman-teman menetap itu seperti ketika orang datang untuk baca atau cari buku tertentu, itu kita sambung dengan interaksi yang lebih dari itu gitu. Ya, kita akan membicarakan buku itu, kita akan melakukan sesuatu dari bacaan itu misal ketika berkesempatan. Dan jadi buku itu, jadi Nemu itu tidak jadi perpustakaan orang datang baca buku dan pulang biasa. Tapi seringkali itu jadi buku itu jadi apa ya? Jadi pengantar untuk yang lebih, bahkan kayak gitu.
5: Berarti ada cukup banyak teman atau mungkin aktivis atau penggerak yang ada di komunitas ini ya, sehingga bisa melayani mereka yang datang itu.
6: Cukup banyak. Biasanya bahkan kayak saya misalnya, saya intens di situ gitu. Tapi kadang juga saya tidak di situ, dan itu akan bertemu dengan teman-teman yang lain, karena itu tiap hari ada saja yang singgah di situ. Singgah numpang kerja di situ, nginap di situ, yang dari luar kota singgah di situ kayak gitu.
5: Itu semacam
6: sejauh ini emang
5: gimana, silakan.
6: Gimana? Ya, sejauh ini bentuk pengelolaannya belum sampai ada staff khusus yang standby berhari-hari gitu. Yang rata-rata itu teman-teman yang akrab saja, yang akrab di situ, yang sudah kenal ya, akhirnya menceritakan gitu. Oh, ini begini tempatnya. Sama seperti saya pun, seperti saya datang ke situ awalnya baca-baca, lama-lama pinjam ruangan untuk kegiatan, untuk pameran, untuk akhirnya bisa perkenalkan itu ke teman-teman baru yang datang juga gitu. Ketika ada teman baru datang ya, saya cerita ini bisa begini, saya akhirnya merasa memiliki gitu.
5: Tapi tetap ada tetap ada struktur yang mengolah

0: nemu ini ya, nemu buku ini?
1: Mungkin kalau yang dikunci itu misal kayak pengelola keuangan ada gitu satu, terus ada Kak Neni ini pendirinya, secara umum apa-apa izinnya ke dia kayak gitu. Dia kadang-kadang kalau kita mau bikin program bareng ya izinnya ke dia, dia izinkan ya beri saran atau bantu mengawasi gitu-gitu saja. Jadi kalau mau mengacu ke satu untuk otoritasnya gitu pasti sama Kan ini yang pendirinya gitu. Sisanya itu sangat cair. Kadang kalau nemu bikin program itu akan didelegasikan ke teman-teman yang sering di situ, yang kebetulan lagi luang, lagi sempat kayak gitu, dan lagi intens di nemu.
0: Bang Adi sendiri di
1: selama ini saya terlibat di nemu, kalau ada program paling dilibatkan di manajemen gitu. Lebih sering malah kalau proyeknya nulis ya nyunting kayak gitu. Atau bahkan kalau butuh moderator kayak gitu.
0: Pendengar bersama kami Adi Atmaja, pustakawan di Nemu Buku, sebuah kelompok literasi di Palu, Sulawesi Tengah, berbagi cerita tentang bagaimana kelompok ini eksis melayani masyarakat di bidang literasi, tidak hanya untuk perbukuan tetapi juga berbagai macam diskusi, nonton film bareng bersama, bahkan pentas baca puisi yang secara mandiri bisa diselenggarakan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa kembali.
2: Nah pendengar, untuk selanjutnya sebuah lagu Anugerah Terindah dari Ames, silakan mendengarkan.

0: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.
0: Pendengar, Indonesian Film Festival diselenggarakan di Melbourne dan salah satu dari film yang ditayangkan adalah 12 Mile. Berikut laporan dari Anne Parisiana mengenai film tersebut. Silakan mengikuti.
2: Film dokudrama yang berjudul 12 Mile Guiding the Archipelago diputar di Canberra, Sydney, dan Melbourne. Film ini menceritakan tentang bagaimana pahlawan nasional Republik Indonesia, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja, menyatukan wilayah perairan Nusantara melalui perjuangan diplomasi selama lebih dari 2 dekade dari batas laut 3 mil menjadi 12 mil hingga konsep negara kepulauan Indonesia akhirnya diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Ya sebagai pahlawan nasional. Dan prosesnya ternyata cukup panjang dan juga harus didukung oleh diplomasi publik dan juga dukungan dari publik yang lebih kuat. Dan ternyata memang dari segi generasi masih perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat ya, atau pengenalan terkait dengan siapa itu sebetulnya Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Dan kemudian kami berbincang-bincang gitu ya dengan pimpinan dari Universitas Padjadjaran, kemudian juga ada dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan juga Ikatan Alumni, khususnya Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNPAD, yang kemudian mengusulkan bagaimana jika supaya nama Pak Mochtar atau jasa Pak Mochtar itu dikenal lebih luas, bagaimana jika kita buatkan media lain yang bisa lebih menarik generasi yang lebih muda. Kemudian akhirnya muncul ide untuk membuat film ini.
2: Nisrina Olivia Jasmine, mahasiswa S2 di bidang hukum dari Universitas Melbourne, sempat hadir di pemutaran di Melbourne. Dan Nisrina menyampaikan bagian dari film dokudrama tersebut yang paling berkesan baginya.
3: Yang paling menarik bagi saya sih bagian pas negosiasi di United Nations. Kebetulan memang saya baru saja mengambil mata kuliah namanya Alternative Dispute Resolution, di mana salah satu simulasinya juga simulasi di United Nations. Di situ terasa sekali perjuangannya, memang diceritakan secara singkat, namun ketegangannya cukup terasa karena diceritakan selama 25 tahun, Pak Mochtar dan delegasi dari Indonesia beberapa kali gagal, tidak bisa meyakinkan delegasi-delegasi negara lain, namun dengan pengetahuan beliau yang luar biasa, serta daya juang dan kemampuan diplomasinya juga, akhirnya Pak Mochtar dan delegasi berhasil untuk meyakinkan delegasi United Nations untuk menyepakati garis laut teritorialitas bagi negara kepulauan.
2: Tadi di film kan ada bagian seperti maju-mundur gitu ya, tahunnya. Menarik nggak tuh?
3: Sebenarnya nggak bikin pusing sama sekali sih, justru malah jadi menarik karena transisinya pun juga cukup jelas dan nostalgianya tuh jadi cukup terasa. Ditambah juga latarnya hitam putih, jadi lebih jadul gitu.
4: Aku Tika, PhD candidate di University of Melbourne. Buat aku yang paling seru itu waktu dia lagi down-downnya sebelum diangkat jadi menteri sama Pak Soeharto, yang dia sama istrinya tuh ada konflik keuangan, maksudnya ada krisis keuangan, kayak gak punya uang lagi, terus semua orang ninggalin dia, padahal dia sangat cemerlang karena ya fitnah dan juga banyak political tension yang dia terima gitu. Dan di situ aku jadi ngerasa ada pesan moral sih, kayak sebagai anak muda, kayak kita boleh idealis, kita boleh punya tujuan yang normatif, yang mau berkontribusi, tapi kita juga harus tahu at what cost gitu. Ada konsekuensinya yang akan harus kita bayar gitu. Entah itu amit-amit kayak dikriminalisasi gitu ya. Tapi kayak to be fair and to be realistic, itulah yang maksudnya kayak skala itu yang kita akan dapatkan gitu konsekuensinya. Dan konsekuensi itu setara dengan setinggi mimpi kita gitu. Semakin tinggi ya semakin harus mempersiapkan diri sih. Tapi dari film ini juga kan kita belajar kalau kehidupan itu ya seperti roda gitu. Abis itu gak lama Pak Mochtar tiba-tiba dapat scholarship ke Yale, ke Amerika, terus datang jadi menteri dan lain-lain.
2: Itu tadi Tika Tazkia Nurdiawati, kandidat doktor dari Universitas Melbourne, menyampaikan apa yang paling ia suka dari film tersebut. Lalu, mengapa film dokumenter ini dibawa sampai ke Australia?
1: Jadi ini tentunya kami harapkan bagaimana kekuatan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, negara kepulauan terbesar di dunia, itu juga dapat terus direfleksikan oleh warga negara Indonesia yang di luar negeri, terutama Australia, salah satu negara yang paling dekat dengan Indonesia. Dan kita juga masih punya beberapa pekerjaan rumah terkait dengan penetapan batas maritim. Dan geografi Indonesia yang sangat kompleks sebagai negara kepulauan, itu tentunya akan banyak kepentingan yang harus dirundingkan dengan Australia. Dan hingga saat ini memang ada beberapa perjanjian perbatasan yang sudah kita sepakati, namun memang belum diimplementasikan.

0: care secara penuh. Jadi itu mungkin salah satu cara bagi kita untuk membangun lebih ke kesadaran gitu ya, bagaimana warga negara Indonesia dan Australia juga dapat mungkin lebih memahami gitu ya, situasi antara kedua negara terkait dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penetapan batas maritim atau hukum laut pada umumnya.
1: Berarti apakah itu pesan diplomasi yang ingin disampaikan melalui film 12 Mile atau lebih dalam lagi?
0: Itu salah satunya, tapi saya kira yang lebih dalam adalah seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi dalam satu buku yang ditulis oleh akademisi Australia itu dari Butcher and Elson, itu judulnya adalah Sovereignty at Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State. Itu dalam epilognya memang ditampilkan wawancara antara reporter dengan pamotar sekembalinya dari Montego Bay, Jamaika, setelah konvensi hukum laut disepakati. Dan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa justru tantangan terbesar bagi Indonesia adalah untuk mengimplementasikan apa yang telah dicapai melalui UNCLOS 1982. Dan bahkan itu bisa jadi akan lebih berat dibandingkan diplomasi selama 25 tahun. Dan itulah saya kira juga pesan yang lebih, mungkin lebih dalam ya, yang kami harapkan bisa kita sampaikan, khususnya pada masyarakat Indonesia dimanapun, bahwa kita masih punya banyak pekerjaan rumah, hal-hal yang memang harus segera, atau bahkan juga untuk jangka panjang perlu dipersiapkan untuk mengimplementasikan konvensi tentang hukum laut yang saat ini semakin banyak tantangan, salah satunya juga adalah dengan perubahan iklim. Karena itu akan juga berdampak pada naiknya permukaan air laut, dan itu akan sangat berdampak juga pada implementasi batas-batas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan.

Demikianlah tadi laporan dari Anne Parisiana tentang film dokumenter 12 Miles. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, serta wawancara dan rangkuman lainnya yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk siang ini, dan itu mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Sebelum kami meninggalkan Anda, akan kami putarkan sebuah lagu dari jazz dengan lagunya Dari Mata. Silakan mendengarkan, dan saya Ricky Kusumo mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.